0: kemah. Nah, kamu. Nah, pokok gitu aja, gitu ya.
1: Dengar mak aja malah.
0: Ya lejar baju po, ini 5 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, kan jar baju. Po ke 5, tengah. Jar berma. Po 5. See? We get a lot of fish today. When it comes afternoon, evening.